Sini siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Saudara-saudara pendengar, di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya. Setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara Spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. India meningkatkan upaya untuk melacak dan menyelamatkan warga negara India yang terjebak di Nepal akibat banjir bandang. Sebanyak 290 warga India termasuk di antara hampir 1.300 orang yang hilang, jumlah korban tewas meningkat menjadi 389 orang. Perdana Menteri Narendra Modi akan memulai kunjungan 4 hari ke Uzbekistan dan Kyrgyzstan mulai besok. India akan mengupayakan akses pasar Jepang yang lebih luas untuk beras basmati dalam tinjauan SEPA, kata Menteri Perdagangan dan Perindustrian Piyush Goyal. Kepala Angkatan Laut Sri Lanka mengunjungi India untuk meningkatkan kerjasama maritim. Anggota Parlemen Amerika Serikat kembali mengajukan rancangan undang-undang sanksi fentanyl terkait Tiongkok, dan dalam kriket putra pertandingan seri kedua antara India dan tuan rumah Sri Lanka berakhir imbang. Tim tamu memenangkan seri dengan skor 1-0. Warta berita selengkapnya. India telah meningkatkan upaya untuk melacak dan menyelamatkan warga negara India yang terjebak di Nepal akibat tragedi banjir bandang. Jumlah korban tewas dalam banjir bandang dahsyat yang terjadi kemarin di Nepal telah mencapai 359 orang, sementara pihak berwenang berpacu dengan waktu untuk menemukan ribuan orang yang hilang termasuk 290 warga India. Otoritas di Tibet dan Nepal melaporkan lebih dari 1.300 orang hilang hingga hari ini. Banyak di antaranya adalah warga negara asing. Kedua otoritas melaporkan bahwa orang-orang dari lebih dari 30 negara dinyatakan hilang. Kementerian Urusan Luar Negeri menyatakan bahwa sejauh ini 84 warga negara India telah diselamatkan di Nepal. Mereka termasuk 63 pekerja proyek Trisuli 1 serta 21 orang dari Tamil Nadu. Kementerian menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kontak yang terjalin dengan 290 warga India tersebut. Saat berbicara kepada media di New Delhi kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal mengatakan bahwa Kedutaan Besar India di Kathmandu terus berkomunikasi

Pihak pengelola proyek untuk mengumpulkan informasi mengingat jaringan komunikasi di wilayah terdampak mengalami gangguan. Jaiswal mengatakan pihak berwenang India melakukan segala upaya yang memungkinkan bekerja sama dengan otoritas Nepal untuk menjalin kontak dengan warga India yang terjebak dan memastikan keselamatan mereka. Jaiswal menambahkan bahwa India telah mengirimkan lebih dari 47 ton bantuan darurat untuk mendukung operasi penyelamatan dan bantuan yang sedang berlangsung di Nepal. Dia mengatakan bahwa India juga mengerahkan jembatan Beli untuk membantu upaya penyelamatan dan bantuan. Jaiswal mengatakan bahwa pemerintah telah mendirikan pusat kendali di Kementerian Luar Negeri yang beroperasi sepanjang waktu. Dia menyebutkan bahwa kedutaan besar India baik di Kathmandu maupun di Beijing juga telah membuka layanan bantuan yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu mengenai warga negara India yang terjebak di wilayah Tiongkok. Bapak Jaiswal mengatakan bahwa kedutaan besar India di Beijing sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mengevakuasi mereka dengan selamat. Kementerian Luar Negeri telah membuka pusat kendali yang beroperasi sepanjang waktu di New Delhi untuk membantu masyarakat. Pusat kendali ini dapat dihubungi di nomor +91 11 2308 8718 dan +91 11 2308 8719 untuk panggilan dan pesan WhatsApp nomor +91 99 68 29 19 88 dapat dihubungi. Nomor kontak darurat kedutaan besar India di Kathmandu adalah +977 985 131 6807 dan +977 970 910 7500 dan 977 981 032 6117. Banjir bandang ini dipicu oleh longsoran salju yang membendung aliran anak sungai Lende bagian dari sungai Botekosi dan pertama kali menjerang timure dekat perbatasan Nepal yang dengan Tiongkok di Rasubagdi. Sri Lanka menyatakan akan memberikan bantuan keuangan sebesar $1 juta kepada Nepal setelah banjir bandang di negara tersebut menelan ratusan korban jiwa dan menyebabkan lebih dari 1,000 orang hilang. Dalam sebuah pernyataan hari ini, Kementerian Luar Negeri Sri Lanka menyebutkan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas Sri Lanka terhadap rakyat Nepal pasca banjir. Presiden Anura Kumara Dissanayake menyatakan bahwa Sri Lanka berdiri teguh bersama rakyat Nepal di masa sulit ini. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jaishankar kemarin melakukan pembicaraan dengan mitranya dari Jerman, Johann Wadephul. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Dr. Jaishankar mengatakan bahwa mereka bertukar pandangan mengenai konflik Ukraina dan dampaknya secara global. Kedua menteri juga membahas situasi di Selat Hormuz. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengunjungi Uzbekistan besok. Dia akan melakukan kunjungan selama 2 hari ke negara Asia Tengah tersebut. Perdana Menteri akan mengunjungi Tashkent atas undangan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Selama kunjungan ini, Perdana Menteri akan mengadakan pembicaraan tingkat delegasi antara kedua negara. Ini akan menjadi kunjungan keempat Perdana Menteri Narendra Modi ke Uzbekistan. Sebelumnya, dia pernah mengunjungi negara Asia Tengah tersebut pada tahun 2015, 2016, dan 2022. Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev juga pernah mengunjungi India pada tahun 2018 dan 2019. Berbicara kepada Akashvani, Profesor Rajan Kumar, Guru Besar Studi

Asia Tengah di School of International Studies Universitas Jawaharlal Nehru mengatakan bahwa seringnya kunjungan tersebut menunjukkan betapa pentingnya Uzbekistan bagi India. Selama kunjungan ini, Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev akan meninjau kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, pertahanan, konektivitas digital, energi, pendidikan, serta hubungan antar warga sekaligus menetapkan agenda untuk langkah ke depan. Mereka juga akan berbagi pandangan mengenai upaya memajukan visi pembangunan bersama, yakni Viksit Bharat 2047 dan Uzbekistan 2030. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Piyush Goyal menyatakan bahwa India akan mengupayakan akses pasar yang lebih luas bagi beras basmati di Jepang dalam tinjauan Comprehensive Economic Partnership Agreement yaitu SEPA sembari menjajaki peluang untuk memperluas ekspor produk pangan olahan. Saat berbicara dalam acara roadshow investor dan bisnis di Osaka kemarin, Goyal menanggapi kekhawatiran industri terkait peningkatan ekspor beras basmati ke Jepang dengan mencatat bahwa beras merupakan sektor yang sensitif di Jepang. Dia mengatakan bahwa India akan menjalin komunikasi dengan pemerintah Jepang selama tinjauan SEPA untuk menjajaki kerjasama dan akses pasar yang lebih luas di sektor pangan. Dia juga menyoroti potensi besar bagi eksportir produk pangan olahan India asalkan mereka mematuhi standar kualitas dan keamanan Jepang yang ketat. Sang Menteri juga menekankan tren pertumbuhan India yang kuat, reformasi yang didorong oleh investasi, serta peluang yang terus berkembang bagi pelaku bisnis Jepang. Dia menegaskan kembali komitmen untuk mempererat hubungan ekonomi dengan Jepang dan membangun kemitraan yang mendorong pertumbuhan serta kemakmuran bersama. Menteri Goyal mengakhiri kunjungan 4 harinya ke Jepang kemarin setelah melakukan serangkaian pertemuan tingkat tinggi di Tokyo dan Nagoya. Komandan Angkatan Laut Sri Lanka Laksamana Madya Damian Fernando sedang melakukan kunjungan resmi ke India hingga besok. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa kunjungan yang dimulai pada hari Rabu ini bertujuan untuk semakin memperkuat kerjasama maritim bilateral dan meningkatkan interaksi antar angkatan laut antara India dan Sri Lanka. Laksamana Madya Fernando disambut dengan upacara penghormatan militer di South Block di New Delhi. Kemarin beliau memberikan penghormatan kepada para prajurit yang gugur dengan meletakkan karangan bunga di Monumen Perang Nasional. Beliau juga mengadakan diskusi dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Krishna Swaminathan mengenai upaya memajukan kerjasama maritim bilateral termasuk operasi gabungan, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan langkah-langkah terkait keamanan maritim. Selain itu, beliau juga menemui Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsjil Udara Asutos Dikshit kemarin. Pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperkuat kerjasama operasional dan meningkatkan interoperabilitas sekaligus mempererat hubungan serta ikatan yang langgeng antara India dan Sri Lanka. Selama kunjungannya, Laksamana Madya Fernando dijadwalkan bertemu dengan para pejabat senior pertahanan dan berinteraksi dengan perwakilan industri pertahanan India untuk menjajaki peluang kerjasama dan kolaborasi. Beliau juga akan bertolak ke Kochi untuk mengunjungi fasilitas pelatihan Angkatan Laut India dan Markas Besar Komando Angkatan Laut Wilayah Selatan dengan fokus pada peningkatan keterkaitan pelatihan dan pertukaran profesional antara kedua angkatan laut. Para pembuat undang-undang Amerika Serikat kembali mengajukan rancangan undang-undang yang bertujuan memperketat sanksi terhadap entitas yang berbasis di Tiongkok yang dituduh mendukung produksi perdagangan gelap dan penjualan fentanyl beserta bahan kimia prekursornya. RUU
bipartisan Barnama, CCPA, Fentanyl Sanctions Act, Ini Ajukan, Kamali Ole Komite, Khusus

Depeer Amerika Serikat untuk urusan Tiongkok di tengah langkah Washington yang meningkatkan tekanan terhadap Beijing terkait dugaan peranan negara tersebut dalam krisis opioid di Amerika. RU ini menyasar produsen bahan kimia, penjual daring dan entitas lain asal Tiongkok yang dituduh mengambil keuntungan dari perdagangan narkotika sintetis ilegal. Aturan ini memungkinkan penerapan sanksi terhadap kapal dan pelabuhan Tiongkok yang terbukti secara sengaja atau karena kelalaian memfasilitasi pengangkutan narkotika sintetis ilegal. Para pembuat undang-undang juga merujuk pada laporan Komite Khusus tahun 2024 yang menduga bahwa Partai Komunis Tiongkok memberikan subsidi untuk produksi bahan kimia prekursor fentanyl yang kemudian dijual kepada kartel narkoba Meksiko. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Sebuah danau yang terbentuk akibat bendungan alami di dekat pertemuan sungai Chochen Khola dan Purepu Tangspo di Nepal berisiko tinggi jebol dalam 3 hari ke depan menurut Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok. Hingga pagi ini danau tersebut menampung sekitar 2 juta meter kubik air dan kondisinya sudah meluap. Kementerian juga memperingatkan bahwa tambahan 3 juta meter kubik air berpotensi masuk ke danau dalam 3 hari ke depan sehingga menimbulkan risiko tinggi terjadinya jebol yang tanggul. Sebuah harian nasional Tiongkok melaporkan bahwa pihak berwenang terus memantau situasi dengan cermat sembari melakukan simulasi banjir dan penilaian risiko sebagai persiapan menghadapi kemungkinan jebol yang tanggul serta untuk mendukung operasi penyelamatan darurat. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas banjir parah di Nepal dan China yang telah menyebabkan kerusakan luas. Badan internasional tersebut mengalokasikan dana awal sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk operasi bantuan. PBB mendukung upaya penanganan yang dipimpin pemerintah di Nepal termasuk menilai skala bencana dan menyalurkan bantuan mendesak. Tim PBB dan mitra kemanusiaan sedang memobilisasi pasukan serta personel untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Sekretaris Wilayah Barat Kementerian Urusan Luar Negeri India C.B. George kemarin bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Muhammad di New Delhi. Mereka mengadakan diskusi luas mengenai kerjasama dan kolaborasi antara India dan PBB untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SGD mengelola dampak transformatif kecerdasan bantuan, operasi pemeliharaan, perdamaian, perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, serta reformasi PBB. Di Gaza, 3 orang tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan Israel hari ini. Pejabat kesehatan setempat menyatakan bahwa 2 korban tewas dalam serangan terpisah di kota Gaza. Korban ketiga tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan terhadap tenda penampungan warga Palestina yang mengungsi di Gaza Selatan. Militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan seorang militan Hamas. Sementara itu, Nikolai Mladenov yang memimpin badan perdamaian terkait Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegur Islam dalam pertemuan PBB terkait serangan berkelanjutan negara tersebut. Dalam cabang kriket putra pertandingan tes kedua sekaligus terakhir antara India dan tuan rumah Sri Lanka berakhir imbang di Kolombo. Sri Lanka mencatatkan skor 429 untuk 9 wicket pada innings kedua unggul 216 run di hari kelima sekaligus hari terakhir pertandingan sebelum kedua kapten sepakat untuk mengakhiri laga. Meski berakhir imbang, tim yang dipimpin Shubham Gill tersebut memenangkan seri 2 pertandingan itu dengan skor 1-0.
Kami ulangi sehari berita penting. India meningkatkan upaya untuk melacak dan menyelamatkan warga negara India yang terjebak di Nepal akibat banjir bandang sebanyak 290 orang India termasuk di antara hampir 1.000

Undang sanksi pentanil terkait Tiongkok dan dalam kriket putra pertandingan test kedua antara India dan tuan rumah Sri Lanka berakhir imbang. Tim tamu memenangkan seri dengan skor 1-0. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita, saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Saudara saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul Pemerintah India Berdiri Bersama Nepal di Masa Krisis Ini. Lebih dari 300 warga India termasuk di antara ribuan orang yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang di Nepal setelah luapan Sungai Bhotekosi menerjang wilayah Rasuwa di dekat perbatasan Tibet pada tanggal 26 Agustus 2026. Aparat keamanan menyatakan bahwa sejauh ini 165 jenazah telah ditemukan di lokasi-lokasi yang terdampak banjir bandang. Pihak berwenang menyebutkan ada 579 wisatawan termasuk warga negara asing yang hilang. Sebagian besar dari mereka sedang dalam perjalanan menuju Kailas Mansarovar di Tibet dan Gosai Kund di Provinsi Bagmati di Nepal. Sekurang-kurangnya 93 orang telah berhasil diselamatkan dari berbagai titik di wilayah yang terdampak. Menurut Dewan Pariwisata Nepal, NTB, warga negara asing yang hilang berasal dari sejumlah negara termasuk Inggris, Australia, Amerika Serikat, Malaysia, Afrika Selatan, dan Belanda. Banjir dilaporkan meluap di Sungai Bhotekosi sekitar pukul 9 pagi waktu setempat dan berdampak pada distrik Rasuwa serta Dading. Lupaan air kemudian meluas ke distrik Dading, Nuwakot, dan Chitawan, serta merusak sekurang-kurangnya 4 jembatan permanen dan beberapa jembatan sementara. Informasi awal mengindikasikan bahwa banjir bandang tersebut dipicu oleh gempa bumi yang menyebabkan longsoran salju di mana lelehan salju mengalir deras ke Sungai Bhotekosi. Banjir bandang di Sungai Bhotekosi menyebabkan gangguan besar di wilayah Rasuwa dan memicu kekhawatiran mengenai keselamatan wisatawan serta warga lain yang berada di lokasi terdampak. Pihak berwenang dan tim penyelamat terus berupaya memantau situasi serta melacak keberadaan orang-orang yang dilaporkan hilang. Dewan Pariwisata Nepal juga telah menyediakan nomor kontak darurat bagi wisatawan dan keluarga mereka yang membutuhkan informasi atau bantuan. Kontak darurat tersebut meliputi nomor bebas pulsa

12345 saluran siaga hotline 11744 dan nomor polisi pariwisata 9851289445. Dewan Pariwisata mengimbau wisatawan di wilayah terdampak untuk tetap tenang, memantau informasi melalui saluran resmi, dan mematuhi semua instruksi keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Menyikapi situasi ini, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah telah berkonsultasi dengan anggota Parlemen Federal yang mewakili wilayah-wilayah terdampak. Diskusi tersebut berfokus pada kerusakan akibat banjir bandang, kondisi permukiman di tepi sungai, serta upaya penyelamatan dan pemberian bantuan. India menyatakan dukungannya bagi rakyat Nepal dan kesiapannya untuk memberikan segala bentuk bantuan kemanusiaan yang diperlukan bagi negara tetangga yang dilanda banjir bandang tersebut. Presiden India Draupadi Murmu dan Wakil Presiden CP Radhakrishnan menyatakan solidaritas terhadap Nepal di masa sulit ini. Perdana Menteri Narendra Modi juga berbicara dengan mitranya dari Nepal, Balendra Shah, dan menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa akibat banjir di Nepal. Dia juga menegaskan kembali kesiapan India untuk memberikan segala bantuan kemanusiaan yang memungkinkan bagi Nepal, serta menyatakan bahwa tim-tim India sedang berkoordinasi erat dengan pihak berwenang Nepal dalam upaya penyelamatan dan bantuan. India telah mengirimkan 10 ton bantuan kemanusiaan, bantuan penanggulangan bencana dan obat-obatan penting untuk mendukung Nepal yang dilanda banjir dahsyat. Melalui unggahan di media sosial, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menyatakan bahwa India berdiri bersama Nepal dan rakyatnya dalam menghadapi tantangan ini. Pemerintah pusat terus memantau situasi akibat banjir bandang di Nepal. Menteri Dalam Negeri Amit Shah juga menyatakan solidaritas terhadap negara tetangga tersebut dan mengatakan kehancuran akibat banjir di Nepal sungguh tragis. Saya menyampaikan prasungkawa kepada keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih dalam bencana ini. Dia telah berkomunikasi dengan Kepala Menteri Negara Bagian Bihar dan Uttar Pradesh mengenai bencana di Nepal tersebut di wilayah perbatasan yang berpotensi terdampak. Pemerintah daerah dan tim penyelamat bersama dengan pasukan tanggap bencana nasional NDRF telah disiagakan sepenuhnya. Berdasarkan imbauan Komisi Air Pusat CWC India dan laporan media telah dilaporkan adanya kenaikan mendadak permukaan air sungai Trisuli di Phurke Khola di Nepal sekitar 160 km dari perbatasan India yang diduga disebabkan oleh aktivitas banjir bandang atau GLOF, yaitu banjir akibat luapan danau glacial di dekat perbatasan Nepal-Tiongkok. Dampak banjir ini diperkirakan akan mengalir ke hilir menuju Sungai Gandak di wilayah India. Pemerintah negara bagian Bihar dan Uttar Pradesh telah mengambil langkah-langkah seperti evakuasi yang diperlukan serta memberikan dukungan lain bagi masyarakat setempat di dekat perbatasan India-Nepal. Kedua negara bagian tersebut telah diimbau untuk tetap waspada dan terus memantau situasi secara ketat. Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Jal Shakti dan Kementerian Pertahanan terus memantau situasi tersebut. Menurut CWC, permukaan air di waduk-waduk wilayah Nepal mulai menurun dan situasi terkendali, tidak ada kepanikan yang terjadi. Terdapat laporan mengenai wisatawan India yang hilang di wilayah Nepal dan Kementerian Urusan Luar Negeri serta Kedutaan Besar India di Kathmandu telah merilis nomor darurat untuk bantuan dan informasi terkait warga negara India yang terdampak banjir bandang di Nepal. Mereka yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Kedutaan Besar melalui saluran bantuan di nomor +977 985 131 6807 dan +977 970 910 7500. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar.

Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Maharashtra.

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos L atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-Lagu India, dan akhirnya acara Sukaria.

Di sini siaran luar negeri Akashvani Setri Wasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.